0: untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 6.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Andi Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengka menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their work forward
10: saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
9: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JTP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita
11: ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Aryah.

0: Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak.

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Warisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Pendengar, dukungan untuk 5 jurnalis yang masih dalam pencarian di perairan Selat Sunda juga datang dari rekan-rekan seprofesi di Bengkulu. Nah, puluhan jurnalis dari berbagai media menggelar aksi solidaritas di depan Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu pada Jumat kemarin, pendengar. Dan aksi tersebut digelar untuk 5 jurnalis yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, para jurnalis Bengkulu mengawali kegiatan dengan doa bersama dengan harapan 5 rekan mereka dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, dalam kegiatan itu, para jurnalis juga menyerahkan bunga secara simbolis kepada Basarnas sebagai bentuk dukungan terhadap proses pencarian yang masih berlangsung. Dan mereka juga berharap pencarian terus dilakukan secara maksimal sampai keberadaan 5 jurnalis tersebut mendapatkan kepastian. Ketua PWI Bengkulu Marsal Abadi dan Ketua Asosiasi Media dan Jurnalis Bengkulu Wibowo Susilo juga menyampaikan dukungan kepada keluarga para jurnalis yang hingga kini masih menunggu kabar. Dan aksi ini, pendengar, sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan jurnalis menjadi hal penting dalam menjalankan tugas peliputan, terlebih ketika bekerja di lokasi dengan resiko tinggi seperti kawasan bencana. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer. Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, anak-anak sekarang semakin dekat dengan ponsel dan internet. Dan internet, pendengar, memang bisa menjadi tempat untuk belajar dan berkomunikasi. Tapi di saat yang sama juga ada risiko yang perlu diperhatikan. Mulai dari perundungan di media sosial, pelecehan secara daring, sampai penyalahgunaan data pribadi. Nah, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Save the Children Indonesia menunjukkan, pendengar, sekitar 11,5 juta anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Sementara data BPS juga menunjukkan penggunaan internet di kalangan anak juga sudah cukup tinggi. Karena itu, pendengar, perlindungan anak di internet nggak cukup hanya dengan membatasi waktu mereka menggunakan HP aja. Jadi orang tua juga perlu mengetahui apa yang diakses anak, dengan siapa mereka berkomunikasi, sekaligus memberi ruang agar anak mau bercerita ketika mengalami sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nah, di sisi lain, platform digital juga perlu menyediakan perlindungan seperti pembatasan berdasarkan usia, penyaringan konten yang tidak sesuai, serta sistem pelaporan yang mudah digunakan. Dan mendampingi anak di ruang digital, pendengar, bukan berarti harus mengawasi setiap saat. Yang penting itu anak tahu batasannya, memahami resiko di internet, dan tahu harus cari bantuan kepada siapa ketika menghadapi masalah. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Anditi, Semenjak Ada Dirimu. This song is for you.

0: Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, pernah nggak sih sebelum makan kita cium dulu makanannya karena aromanya kerasa sedikit berbeda? Nah, kebiasaan sederhana seperti ini ternyata penting pendengar karena beberapa tanda makanan mulai rusak memang bisa kita kenali dengan indera kita sendiri. Nah, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Aprianto Dwi Nugroho mengatakan pendengar salah satu yang bisa diperhatikan adalah aromanya. Jadi kalau makanan yang biasanya tidak asam tiba-tiba berbau asam itu bisa menjadi tanda adanya aktivitas mikroba. Nah selain bau, coba perhatikan juga teksturnya. Misalnya ketika membeli atau menyimpan daging dan ayam, kemudian permukaannya kerasa lebih lengket atau berlendir dari kondisi normal, sebaiknya jangan langsung dikonsumsi. Nah, begitu juga pendengar kalau warna, aroma, atau rasanya sudah berubah dan terasa tidak wajar. Jangan karena sayang dibuang, akhirnya makanan yang sudah menunjukkan tanda kerusakan tetap kita makan. Jadi, sebelum mengkonsumsi makanan, pendengar lihat kondisinya, cium aromanya, dan juga perhatikan teksturnya. Jadi kalau emang udah mencurigakan, lebih aman tidak dikonsumsi.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyambung hal tadi, kenapa hal sederhana seperti mengecek makanan tadi penting? Karena pendengar, mencegah keracunan pangan memang gak cukup dilakukan setelah kasus terjadi. Nah, pencegahannya justru dimulai sebelum makanan sampai dikonsumsi. Dan pemerintah sendiri, pendengar, saat ini mendorong agar kasus keracunan pangan bisa ditekan hingga 0 kasus atau 0 case. Nah, salah satu upayanya melalui Satgas Keamanan Pangan yang mana melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Nah, menurut Aprianto, pendengar, Satgas ini bekerja mulai dari mengkaji resiko, menentukan langkah penanganan, memberikan edukasi, sampai menindaklanjuti ketika terjadi kasus keracunan pangan. Nah, tapi pengawasan makanan tentunya nggak mungkin hanya mengandalkan petugas aja. Pelaku usaha juga perlu memastikan makanan yang dijual aman, sementara kita sebagai konsumen juga bisa ikut berperan. Nah, caranya kembali ke hal yang tadi kita bahas, pendengar, kalau makanan terlihat berbau atau terasa tidak wajar, jangan dipaksakan untuk dikonsumsi. Dan kalau menemukan produk pangan yang diduga bermasalah, bisa laporkan kepada pihak terkait supaya bisa diperiksa dan tidak sampai berdampak pada lebih banyak orang. Jadi keamanan pangan itu sebenarnya dimulai dari banyak sisi, termasuk ketelitian kita sendiri sebelum makanan masuk ke tubuh kita. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mencatut nama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Unggahan itu mengklaim Pigai menyebut penembakan terhadap ASN di Wamena tidak melanggar HAM karena kelompok bersenjata dianggap sedang mempertahankan haknya. Nah, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Tidak ditemukan bukti bahwa Natalius Pigai pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Dan Kementerian HAM juga telah membantahnya secara resmi. Dan dalam keterangannya mengenai peristiwa tersebut, Pigai justru menyampaikan keprihatinan terhadap warga sipil yang menjadi korban dan meminta aparat mencari serta memproses pelaku penembakan secara hukum. Kementerian HAM juga menyatakan tindakan pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dan meminta kasus tersebut diusut tuntas. Jadi pendengar, pernyataan yang menyebut Natalius Pigai membenarkan penembakan ASN tersebut adalah hoax, dan hati-hati dengan unggahan yang mencatut nama pejabat atau lembaga negara dan

0: Pastikan periksa terlebih dahulu sumber serta pernyataan aslinya sebelum ikut menyebarkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Pendengar pasti pernah nggak sih ngelihat seseorang tiba-tiba ramai dikritik di media sosial, kemudian banyak orang berhenti mengikuti atau mendukung. Nah, fenomena seperti ini sering disebut cancel culture atau budaya pembatalan. Nah, sederhananya pendengar, cancel culture ini terjadi ketika seseorang, kelompok, bahkan sebuah merek mendapat kecaman dan kehilangan dukungan publik karena dianggap melakukan kesalahan. Dan di media sosial, situasi seperti ini bisa berkembang sangat cepat karena satu unggahan dapat menyebar dan mendapat ribuan respon dalam waktu singkat. Nah, masalahnya pendengar, informasi yang viral belum tentu kita terima secara utuh. Bisa aja yang beredar hanya potongan video, tangkapan layar, atau pernyataan tanpa konteks. Karena itu pendengar, sebelum ikut berkomentar, coba cari dulu sumber awalnya dan juga pahami persoalannya secara lengkap. Nah, kita juga perlu membedakan antara mengkritik dan juga merundung. Jadi kalau nggak setuju dengan tindakan seseorang, tentu boleh aja, tapi kritik berbeda dengan menghina, mengancam, atau menyerang kehidupan pribadinya. Dan kalau pihak yang dikritik memberikan klarifikasi, ada baiknya juga kita melihat penjelasan tersebut sebelum mengambil kesimpulan. Jadi pendengar, ketika sebuah persoalan sedang ramai di media sosial, kita tuh nggak harus selalu ikut bereaksi secepat mungkin. Kita bisa periksa dulu informasinya, pahami konteksnya, kemudian pikirin kembali sebelum berkomentar atau ikut menyebarkannya.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Dengar kalau dulu cerita dari sebuah game hanya kita ikuti sambil bermain aja, sekarang banyak yang ikut dibawa ke layar lebar. Jadi mulai dari Mario, Sonic, Pokemon, sampai Resident Evil. Nah, semuanya pernah diadaptasi menjadi film. Nah, yang terbaru ada Resident Evil yang sudah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026. Nah, film ini pendengar membawa cerita baru dengan tokoh utama bernama Brian, seorang kurir medis yang mendapat tugas mengantarkan barang penting ke Raccoon City. Nah, tugas yang awalnya terlihat biasa kemudian berubah ketika wabah virus menyebar dan membuat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi makhluk berbahaya. Nah, unsur horor dan bertahan hidup yang selama ini identik dengan game Resident Evil pun tetap menjadi bagian utama ceritanya pendengar. Dan ternyata juga Resident Evil ini hanya salah satu dari banyak game yang sukses dibawa ke film. Jadi ada Sonic the Hedgehog 2 dengan aksi dan komedinya, The Super Mario Bros. Movie yang membawa dunia Mushroom Kingdom, sampai Pokemon Detective Pikachu yang menggabungkan cerita misteri dengan dunia Pokemon. Nah, kalau lebih suka aksi ada Mortal Kombat, kalau untuk cerita fantasi juga ada Warcraft. Sementara penggemar horor juga bisa mencoba Five Nights at Freddy's. Nah, jadi pendengar, film adaptasi game sekarang pilihannya juga makin beragam, dan buat yang belum pernah mainin game aslinya juga nggak masalah, karena film-film tersebut juga dibuat agar ceritanya tetap bisa diikuti sebagai tontonan tersendiri. Nah, informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita bahas game yang ceritanya diadaptasi menjadi film, sekarang ada juga kabar dari dunia perfilman yang mengangkat cerita dari karya sastra. Nah, kali ini datang dari dunia Narnia yang mungkin sudah cukup familiar bagi penggemar film fantasi. Nah, jadi Netflix sedang menyiapkan Narnia The Magician Nephew, film baru yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Greta Gerwig. Nah, ceritanya juga diadaptasi dari novel karya C.S. Lewis dan akan membawa penonton melihat bagaimana dunia Narnia bermula. Jadi bukan melanjutkan langsung cerita film Narnia yang mungkin pernah kita tonton sebelumnya, pendengar. Jadi film ini justru akan membawa kita kembali ke awal, termasuk kisah mengenai terciptanya dunia Narnia. Nah, untuk jadwalnya, film ini direncanakan tayang di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Dengan pemutaran khusus IMAX mulai 10 Februari. Nah, setelah penayangan di bioskop, film tersebut baru tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Nah, sejumlah nama besar juga bergabung pendengar dalam film ini, di antaranya Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, dan Meryl Streep bersama pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell. Jadi buat yang dulu mengikuti kisah Narnia dan penasaran seperti apa sih awal mula dunia tersebut terbentuk, film ini masih harus ditunggu sampai tahun depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, tidak terasa beberapa informasi sudah kita ikuti bersama sejak pagi tadi, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan keseharian, sejumlah peristiwa yang sedang menjadi perhatian, sampai kabar hiburan yang menutup rangkaian informasi kita pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sejak awal maupun yang baru bergabung di beberapa bagian terakhir siaran. Dan semoga informasi yang Nafla hadirkan pagi ini juga bisa bermanfaat dan juga menambah informasi untuk Anda pendengar. Dan Nafla pamit bersama kerabat kerjaan petugas, pamit dari ruang dengar Anda dan selamat melanjutkan aktivitas di hari Sabtu ini dan sampai bertemu lagi di siaran berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk

0: berbasis tradisi? Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini 19 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Akan banyak program acara yang akan kami hadirkan dan juga beragam informasi untuk Bengkulu siang ini. Selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Selamat siang, senang sekali pria rasanya Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Pria prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet muda asal Bengkulu di kancah internasional Khalifa Alifta Rizki Afrian, siswa kelas 7F SMP Negeri 2 Kota Bengkulu berhasil meraih medali emas pada ajang For Second International Indonesian Open Championship 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat MII Jakarta dari tanggal 14 sampai 21 September 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekaligus membawa nama Bengkulu dalam salah satu ajang pencaksilat yang diikuti peserta dari berbagai daerah dan negara. Di usianya masih duduk di bangku SMP, Khalifa mampu menunjukkan kemampuan dan semangat juangnya hingga berhasil meraih hasil terbaik. Ayah Alif, Rino Aprian SS, mengaku sangat bangga atas pencapaian yang diraih putranya. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil dari latihan, kerja keras, disiplin, serta dukungan keluarga yang terus diberikan kepada Alif. Di balik kebanggaan tersebut, Rino juga berharap pemerintah memberikan perhatian, dukungan yang lebih besar kepada anak-anak Bengkulu yang berprestasi di bidang olahraga. Dukungan dinilai penting terutama dalam pembinaan atlet, penyediaan fasilitas latihan, serta membantu kebutuhan atlet ketika mengikuti kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Raihan medali emas Alif ini menjadi bukti bahwa generasi muda Bengkulu mampu berprestasi ketika mendapatkan kesempatan pembinaan dukungan yang tepat. Prestasi ini diharapkan dapat jadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk berani menekuni olahraga, menjaga semangat berlatih, serta mengharumkan nama Bengkulu di tingkat nasional maupun internasional. Afghan. Hey.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya dua ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kala informasi dan inspirasi. Pergar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau Play Store, karena siaran kita juga bisa ada dengarkan di HP Android atau juga ini ya Pergar, di handphone pintar Anda ya. Kita punya Afgan kali ini dengan Lenggang Puspita. Selamat siang, selamat menikmati libur akhir pekan sembari mendengarkan Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk apa kita mengucap berhenti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga. Kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6 dapat.
4: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
4: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para maklar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
5: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
4: Oh, tinggal dapat bagian.
5: Ya, tinggal dapat bagian.
3: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
7: Deklarasi stop pemburu harimau
6: berkomitmen untuk membantu
7: dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau
6: agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
8: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan.

0: kuningan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami berharap mengawali pertandingan beberapa menit awal sampai beberapa menit kedua. Setelah itu kita mengawalkan yang bagus, tapi satu poin di Uri ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik, pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kuda kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, pendengar. Selamat beraktivitas untuk semua.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat warga Amerika memiliki KTP Rejang Lebong, imigrasi sebut dokumen resmi khusus WNA. Kepemilikan e-KTP oleh warga negara Amerika Serikat yang tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sempat menjadi sorotan. WNA tersebut diketahui telah menetap di wilayah tersebut selama sekitar 18 bulan dan bekerja sebagai petani kopi. Temuan ini diketahui setelah kantor imigrasi kelas 1 TPI Rejang Lebong melakukan pengawasan orang asing pada 14 September 2026. Dalam kegiatan itu, pendengar petugas menemukan 3 WNA asal Amerika Serikat yang tinggal di Desa Pal 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Salah satunya Joshua Alan Cake, 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan, salah satu WNA tersebut diketahui memiliki e-KTP yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Bengkulu, Denny Alfisyarin, membenarkan kepemilikan dokumen tersebut. Ia menegaskan e-KTP yang dimiliki WNA tersebut bukan e-KTP biasa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Ini adalah e-KTP khusus WNA yang dikeluarkan oleh Dukcapil, warnanya merah muda, berbeda dengan e-KTP yang biasa dimiliki masyarakat. Menurut Denny, dokumen ini merupakan dokumen kependudukan resmi yang diberikan kepada WNA yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Keberadaan e-KTP tidak mengubah status kewarganegaraan pemiliknya sebagai warga negara asing. Doni memastikan pihak imigrasi telah memiliki data mengenai WNA tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang tinggal di wilayah Bengkulu, termasuk memastikan dokumen yang mereka gunakan sesuai dengan ketentuan. E-KTP khusus WNA berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dokumen itu digunakan sebagai pengganti surat keterangan tempat tinggal, pendengar. Dan mengimbau masyarakat tidak perlu ragu melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan WNA yang tinggal atau menetap tanpa dokumen keimigrasian maupun kependudukan yang jelas. Laporan masyarakat ini dapat membantu petugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bengkulu.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
5: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini. Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kondisi darurat melalui rapat Komite Keamanan Bandar Udara kedua, rapat Komite Keselamatan Bandar dan Tabletop Exercise tahun 2026 pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung A Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu, melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, dan mitra kerja bandar udara. Kegiatan tersebut berkaitan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kesiapan bersama dan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun keadaan darurat di lingkungan bandar udara. Selain itu, kegiatan juga digunakan untuk menguji efektivitas komando, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Airport Security Rescue dan Fire Fighting Departemen Head Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Niswardi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan sekaligus upaya keberlanjutan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang tergabung dalam komite, dan ia berharap seluruh anggota komite dapat berperan aktif memahami tugas tanggung jawab masing-masing serta memberi masukan sebagai bahan evaluasi. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, Anda bisa baca ya di portal beritanya RRI, rri.co.id. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. "Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah."
1: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islamik ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.
1: Inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. 01.

menahan lapar diam-diam. Ibu hanya diam menata nasi tinggal untuk malam. Kadang air jadi pengganjal agar pagi bisa berjalan.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke. Aku salah.
3: Jadi gak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar Radio Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini mengantarkan kita pada pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan kembali update ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan.
2: Sini.
3: Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan.
8: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis. Hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah, nak. Sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
9: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 19 September 2026. Sari Berita. Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD dari sektor persampahan di Kota Bengkulu lebih dari 1 miliar rupiah. Perhimpunan Zakat Basnas Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 11,395 miliar rupiah. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD dari sektor persampahan di Kota Bengkulu lebih dari 1 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor persampahan sepanjang Januari hingga September 2026 telah menembus lebih dari 1 miliar rupiah. Pendapatan tersebut bersumber dari penarikan retribusi pelayanan persampahan terhadap sejumlah objek wajib retribusi, mulai dari pertokoan, pusat perbelanjaan, hingga tempat usaha lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan untuk mencapai target PAD, sektor persampahan, yang ditetapkan sebesar Rp1,750 miliar. Menurut Ansar, salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan penarikan retribusi dari objek-objek yang menjadi sumber penerimaan daerah. Selain retribusi dari pertokoan dan pusat perbelanjaan, Pemkot Bengkulu juga mulai mengoptimalkan penerimaan melalui penerapan retribusi kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan membuang muatan di tempat pembuangan akhir atau TPA Air Sebakul. Ansar menyebut potensi penerimaan dari retribusi TPA Air Sebakul masih cukup besar. Pasalnya, rata-rata terdapat sekitar 100 hingga 120 kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke kawasan TPA setiap harinya.
2: 1,2 miliar dari target 1,95 dari total, kalau dari total seluruh PAD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau terkait sampah, targetnya 1,750, terrealisasi 1,1 sekian.
1: Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah hingga September 2026, DLH Kota Bengkulu optimis penerimaan dari sektor persampahan masih dapat terus bertambah hingga akhir tahun dan mendekati target Rp1,750 miliar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Saat ekspos di hadapan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat Zudan Arif Fahrullah dan jajaran di Jakarta, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara. Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola kepegawaian yang objektif, terukur, dan berbasis sistem merit. Dan pemaparannya, Ari menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus didasarkan pada pemetaan kompetensi, kinerja, serta potensi talenta pegawai secara transparan dan berkelanjutan. Proses ekspos ini merupakan tindak lanjut dari tahapan pendampingan bersama BKN yang telah berjalan sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bengkulu Utara menyajikan perkembangan pemenuhan data kepegawaian, proses pemetaan, hingga hasil pengelompokan kualifikasi pegawai ke dalam talenta box. Diskusi ini dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh evaluasi, arahan, serta masukan teknis dari BKN guna menyempurnakan basis data dan instrumen penilaian talenta di tingkat daerah. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bersama pemerintah daerah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Juli Hartono serta dihadiri oleh Bupati Haji Rifa Itajudin dan Wakil Bupati

0: Yefri Sudianto. Penyesuaian anggaran ini dilakukan guna memastikan arah pembangunan tetap fleksibel dan relevan dalam respon dinamika serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menegaskan komitmen pihak legislatif untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik. Pihaknya memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD perubahan harus benar-benar berikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Setelah persetujuan bersama ini, Raperda akan memasuki tahap fasilitasi dan evaluasi sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah perubahan APBD 2026. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran Komisi dan fraksi-fraksi di DPRD yang telah bekerja maksimal menyelesaikan pembahasan. Pihaknya menegaskan bahwa persetujuan perubahan APBD 2026 merupakan tahapan krusial agar kebijakan anggaran daerah senantiasa berfokus pada prioritas pembangunan. Beralih ke berita selanjutnya, pasien talasemia tidak hanya membutuhkan transfusi darah secara rutin, tapi juga obat untuk mengendalikan kelebihan zat besi dalam tubuh. Kebutuhan tersebut muncul karena transfusi darah yang berulang dapat menyebabkan penumpukan zat besi sehingga perlu ditangani untuk mencegah gangguan pada organ tubuh. Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Mahfira Awal Fitri menjelaskan, talasemia terjadi akibat gangguan pembentukan globin yang merupakan bagian dari hemoglobin. Pasien yang menjalani transfusi darah secara rutin juga berisiko mengalami penumpukan zat besi sehingga membutuhkan obat untuk membantu menurunkan kelebihan zat besi dalam tubuh.
1: Selain darah, itu biasanya anak-anak talasemia itu butuh obat untuk menurunkan zat besi. Anak talasemia kan yang kurangnya kan cuma globinnya aja tuh. Kalau hemenya atau zat besinya itu kan dia aman. Nah, kalau misalnya kita transfusikan darah, itu kan sepaket tuh. Jadi mereka jadi kelebihan besi.
0: Dr. Mahfira, yang juga dokter IGD Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menjelaskan, obat penurunan atau pengikat zat besi bagi pasien talasemia memiliki harga yang cukup mahal. Meski demikian, kebutuhan obat tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga pasien dapat memperoleh pengobatan sesuai kebutuhan medisnya. Dinas Sosial Kabupaten Kaur hadir memberikan pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Pelayanan ini dengan merujuk pelayan non-pasung. Terkait hal ini, Dinas Sosial Kaur dengan membuka pelayanan melalui asesmen, pendampingan, koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait, serta rujukan sesuai kebutuhan. Kepala Dinas Sosial Sidarmin tetap mengatakan, dengan pelayanan ini diharapkan bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi penderita ODGJ. Dukungan keluarga dalam merawat ODGJ diharapkan dengan tidak melakukan pemasungan. Untuk bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan bagi ODGJ, bisa segera melaporkan apabila membutuhkan penanganan sosial. Menurut Sidarmin, peduli ODGJ adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. ODGJ bukan untuk dijauhi, bukan untuk dikucilkan, tapi membutuhkan kepedulian, pendampingan, dan penanganan yang tepat. Penghimpunan zakat Basnas Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai Rp11,395 miliar. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Penghimpunan zakat di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu telah menghimpun zakat sebesar Rp11,395 miliar. Ketua Basnas Provinsi Bengkulu Yul Kamra mengatakan zakat yang terhimpun berasal dari para muzaki, termasuk ASN di lingkungan Provinsi Bengkulu serta sejumlah perusahaan. Partisipasi para muzaki dalam menyalurkan zakat melalui Basnas terus didorong agar dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dana zakat yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat atau mustahik melalui berbagai program, di antaranya pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan siswa SMA, bantuan kepada mustahik, serta program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Basnas Provinsi Bengkulu menargetkan penghimpunan zakat dapat mencapai Rp1,2 miliar setiap bulannya. Target ini diharapkan dapat terus dijaga sehingga potensi zakat yang dihimpun semakin optimal. Yul Kamra mengatakan, Basnas juga mendorong kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan langkah ini akan dilakukan agar pengelolaan dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara terarah dan lebih tepat sasaran. Menurut Yul Kamra, peningkatan partisipasi muzaki menjadi salah satu hal penting dalam memperkuat perhimpunan zakat di Provinsi Bengkulu. Dengan semakin banyak masyarakat dan dunia usaha yang menyalurkan zakat melalui Basnas, manfaat dana zakat diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik.
3: Ini data baru terkumpul lebih kurang 1M sampai dengan hari ini. Dan insya Allah itu semua belum terdata dan belum terinput. Insya Allah dengan target kita 1,2M per bulan insya Allah tercapai.
4: 1M itu dari zakat ASN aja atau mungkin dari
3: seluruh masyarakat? Dari semuanya. Dari ASN kita, dari para muzaki kita, zakat perorangan, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Sila kita impun semua, kita kolasikan. Insya Allah perbulan 1,2.
4: Kalau untuk penerima penyaluran distribusi ke penerima manfaatnya, kira-kira ada berapa orang biaya?
3: Sampai hari ini itu penyaluran kita ada untuk beasiswa, mahasiswa, SMA, para mustahik, termasuk bedah rumah, bantu kebakaran, pakaian seragam sekolah, dan para mustahik yang betul-betul sering asnaf kita bantu.
2: Basnas Provinsi Bengkulu akan berusaha berupaya meningkatkan perhimpunan sekaligus memperkuat penyaluran zakat tersebut melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Puspaskar Arum RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda tengah menyimak kuarta berita daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, secara tegas menginstruksikan seluruh penghulu di Provinsi Bengkulu untuk menghentikan segala bentuk pungli dan menjaga transparansi biaya nikah sesuai aturan resmi. Ia mengingatkan bahwa pernikahan di Balai Nikah KUA pada hari dan jam kerja sama sekali tidak dipungut biaya atau Rp0, sedangkan pernikahan di luar KUA dikenakan PNBP sebesar Rp600.000. Selain menekankan pentingnya integritas, Kakanwil juga mendorong para penghulu untuk aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis hingga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya pengembangan kompetensi ini dinilai sangat krusial agar kualitas pelayanan kepenghuluan tetap relevan dalam merespon dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kakanwil menegaskan bahwa kemudahan dan kejelasan prosedur layanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa adanya beban biaya tambahan yang tidak berdasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, menyambut kedatangan 16 dokter peserta program internship Dokter Indonesia PD Angkatan 3 periode September tahun 2026. Penyebutan dokter tersebut dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan selamat datang kepada seluruh dokter internship yang akan menjalani masa internship di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia berharap kehadiran para dokter internship ini dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bengkulu Selatan. Ia juga berpesan agar para dokter dapat menjaga profesionalitas, disiplin, serta mengedepankan sikap humanis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sebanyak 16 dokter tersebut akan melaksanakan program internship selama 1 tahun dengan penempatan di RSUD Hasanuddin Damrah dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga tahun 2026 meliputi bulan Juli, Agustus, dan September hingga saat ini masih berlangsung. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan untuk program Keluarga Harapan sudah ada 11.586 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran. Sementara untuk bantuan non-tunai atau sembako, sudah ada 11.586 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau kepada keluarga penerima manfaat yang masih menunggu penyaluran bantuan sosial ini agar tidak khawatir, Karena penyaluran bantuan dipastikan akan diterima, hanya saja prosesnya dilakukan secara bertahap. Owner Kerupuk Tuiri Bengkulu, Rofiq Akbar, dalam seminar akademik bagi calon wisudawan Universitas Terbuka Bengkulu mengatakan, setiap orang dalam meraih kesuksesan memiliki perjalanan dan lika-liku yang berbeda. Menurutnya, saat masih menjadi mahasiswa, ada yang fokus menyelesaikan studi dan aktif dalam organisasi, namun tidak sedikit pula yang mulai merintis usaha dari skala kecil. Rofiq mengatakan keberanian untuk memulai menjadi salah satu hal penting dalam membangun sebuah usaha, karena perencanaan tanpa pelaksanaan tidak akan menghasilkan usaha yang nyata. Menurutnya, usaha dapat dimulai dari hal sederhana sesuai kemampuan, kemudian dikembangkan secara bertahap, berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pasar. Ia menjelaskan banyak lulusan UT yang memiliki keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hal tersebut merupakan pilihan yang tidak salah. Namun, di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, lulusan juga perlu mempertimbangkan peluang usaha sebagai alternatif dengan menguatkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan, mengingat perjuangan orang tua dan membiayai pendidikan, serta melawan rasa malu dan malas ketika mulai merintis usaha. Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat melalui Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Kedua, Rapat Komite Keselamatan Bandar Udara dan Tabletop Exercise 2026 di Gedung A Bandara Fatmawati Jumat kemarin. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, serta mitra kerja bandara. Airport Security Rescue and Firefighting Department Head Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Niswardi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan sekaligus upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur komite. General Manager Bandara Fatmawati sekaligus Ketua Komite Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara Trisna Wijaya menyebut, latihan dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan komando, koordinasi, serta komunikasi saat menghadapi kondisi darurat. Tabletop exercise menguji pengambilan keputusan dan pembagian tugas melalui dua skenario, yakni kecelakaan pesawat akibat landing gear patah setelah menabrak hewan liar yang memicu kebakaran pada salah satu mesin. Skenario lainnya berupa gangguan keamanan melalui aksi demonstrasi di sekitar bandara yang dipicu kelangkaan BBM dan informasi keberangkatan salah satu pejabat. Melalui kegiatan tersebut, Bandar Fatmawati Soekarno Bengkulu mengevaluasi kesiapan prosedur dan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mendukung operasional penerbangan yang aman dan selamat. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-73-07-079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Daerah siang ini, saya Rizka Medok mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

Baik, pendengar di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ya di siang hari ini. Nanti Anda juga bisa berkirim salam, sapa gitu ya untuk orang-orang terkasih atau orang-orang yang sudah lama barangkali ingin Anda sapa atau Anda sudah kangen gitu ya.

0: pendengar artikel Menq, suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah, pendengar. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menq suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk masa sisa jabatan 2024-2029. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika

0: pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado.
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
4: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
5: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pria ada Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Pria masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Pria kargo bike kini mulai menarik perhatian sebagai kendaraan untuk membawa barang, anak, hingga perlengkapan usaha sehari-hari. Bentuknya memang mirip sepeda biasa, tapi bagian depan atau belakang dibuat lebih besar untuk menampung muatan. Tren ini pendengar tidak hanya muncul di kalangan pengguna pribadi, tapi juga mulai digunakan untuk kebutuhan logistik perkotaan. European Commission melalui EU Urban Mobility Observatory menyebut cargo bike ini semakin banyak digunakan sebagai alternatif kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat dan pengiriman barang. Nah, salah satu alasan cargo bike diminati karena ukuran yang lebih ringkas dibandingkan mobil atau van, dan kendaraan ini dapat bergerak lebih mudah di jalan perkotaan yang padat sekaligus membutuhkan ruang parkir yang lebih sedikit. Nah, untuk kebutuhan keluarga, pendengar, cargo bike ini bisa digunakan untuk bawa anak, bawa belanjaan, sedangkan pelaku usaha bisa memakainya untuk mengangkut barang. Perkembangan teknologi juga ikut mendorong tren ini melalui hadirnya e-cargo bike atau cargo bike dengan bantuan mobil motor listrik ya, pendengar. European Commission melalui Cordis mencatat cargo bike dengan bantuan listrik ini menjadi mayoritas penjualan dalam survei industri yang mereka publikasikan. Untuk pengiriman barang misalnya, cargo bike juga mulai dilirik sebagai kendaraan untuk tahap terakhir perjalanan atau last mile delivery. International Transport Forum dalam laporannya pada tahun 2025 menyebut kendaraan ringan seperti cargo bike ini semakin digunakan dalam operasi logistik dan dapat membantu mengurangi kemacetan serta penggunaan ruang jalan. Jadi kalau melihat selintas gitu ya, pendengar, jadi sepedanya di custom lebih sedikit panjang gitu ya, dan di bagian depan atau belakangnya itu seperti kayak ada bagasinya gitu ya untuk membawa barang. Dan pendengar, Anda bisa temukan beragam informasi lainnya ya di rri.co.id, dan siaran kita bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, ada Arman Maulana dengan Rerata baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pendengar, berikut kita punya informasi terakhir gitu ya di Bengkulu. Siang ini, mata kedutan atau gerakan kecil pada kelopak mata ini bisa muncul, pendengar, tiba-tiba dan juga terasa mengganggu. Pendengar, kondisi yang paling umum disebut miokimia, yaitu kontraksi otot kelopak mata yang biasanya hanya terjadi pada satu sisi. Menurut Amanda Henderson, MD, seorang dokter spesialis neurooftalmologi dari Wilmer Eye Institute John Hopkins Medicine, mata kedutan ini kaitannya dengan mata kering, stres, kelelahan, ketegangan mata, dan obat tertentu. Kondisi ini umumnya bersifat sementara dan dapat menghilang dengan sendirinya, pendengar. Mayo Clinic melalui informasi medis yang diperbarui pada 18 Januari 2025 menyebut beberapa pemicu mata kedutan diantaranya itu kelelahan, stres, konsumsi kafein berlebihan, ketegangan mata, iritasi permukaan mata, alkohol, nikotin, cahaya terang, dan juga paparan angin atau polusi. Kurang tidur ini juga bisa jadi pemicu yang perlu diperhatikan, terutama jika kedutan muncul setelah aktivitas padat. American Optometric Association menyampaikan bahwa stres, kurang tidur, pola nutrisi yang buruk ini dapat berhubungan dengan miokimia pada kelopak mata. Dan informasi tadi pendengar jadi informasi penutup ya untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Nanti ada rekan Haryansah yang akan menemani. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu sore ini 19 September 2026. Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 20 nanti untuk menemani malam minggu Anda. Dan kebersamaan kita musik informasi saya siapkan untuk Anda dimanapun berada yang bisa dengarkan kita di 92,5 FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu Sore. Ini sudah masuk waktu asar untuk kota Bengkulu sekitarnya. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut ya untuk Bengkulu Sore ini. Dan kebersamaan untuk Bengkulu Sore ini masih panjang. Saya temani hingga pukul 20 nanti.

0: keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Pemerintah ini membuka 174 formasi guru dan tenaga kependidikan sekolah Indonesia di luar negeri atau SELN, serta pendidik tetap untuk Community Learning Center CLC 2026. Seleksi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan sesuai formasi, kompetensi, dan karakteristik satuan pendidikan. Dari 174 formasi ini, 42 formasi tersedia untuk SELN atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang terdiri atas 39 guru dan 3 tenaga kependidikan. Sementara 132 formasi lainnya diperuntukkan bagi pendidik tetap di Community Learning Center atau CLC di Malaysia. Dan sebanyak 112 formasi CLC ini dialokasikan untuk Sabah dan 20 formasi untuk Sarawak di Malaysia. Pembukaan formasi ini ditujukan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan dari Sekretaris Ditjen GTK Kemendikdasmen, Temu Ismail mengatakan, penugasan di SELN dan juga CLC ini membutuhkan kompetensi sekaligus juga komitmen pengabdian yang menurutnya calon pendidik juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang berbeda. Dan dikatakan juga lingkungan pendidikan di luar negeri dapat menjadi ruang bagi guru untuk bisa mengembangkan kemampuan, pengalaman juga dapat memperluas wawasan pendidikan dalam menjalankan tugas profesional. Dan ditekankan juga proses seleksi ini dilakukan secara objektif, transparan, juga akuntabel. Seleksi juga harus mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan satuan pendidikan di lokasi penempatan. Untuk informasi lebih lengkap lagi mengenai Kemendikdasmen buka formasi untuk guru yang ada di sekolah Indonesia di luar negeri dan juga Community Learning Center, bisa Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau sekarang kalau disebut kata gambut, kita langsung berpikirnya dengan kebakar lahan gambut ya kalau sekarang. Dan sebenarnya gambut ini adalah ekosistem yang punya peran jauh lebih besar dari yang kita ketahui. Selain bisa menyimpan karbon dalam jumlah besar, gambut juga berfungsi untuk mengatur air, mendukung keanekaragaman hayati, hingga membantu keseimbangan iklim. Dan gambut ini memang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang menumpuk dan tidak terurai secara sempurna karena berada dalam kondisi basah ya dan minim oksigen. Dan memang karakter dari gambut ini ya, yang basah minim oksigen ini, yang membuat lahan gambut ini punya kandungan bahan organik yang tinggi tetapi relatif miskin untuk unsur hara. Di balik karakternya ini, sebenarnya gambut bisa menyimpan berbagai fungsi ekologis yang penting bagi lingkungan diantaranya ya. Jadi makanya itu ya, karena dia kondisinya basah minim oksigen, ini api jadi, kalau kebakaran di lahan gambut ini kan, yang lahan basah ini rentan sekali terbakar, susah dipadamkan. Nah, fungsi ekologis dari gambut ini ternyata bisa menyimpan juga mengatur air loh. Jadi ini yang paling mendasar. Jadi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyimpan air, struktur gambut yang terdiri dari bahan organik ini mampu menahan air dalam jumlah besar. Jadi saat hujan, lahan gambut ini mampu menahan air, juga memperlambat alirannya. Jadi kayak ngendap gitu. Dan sebaliknya, ketika kondisi lebih kering, nah air yang tersimpan ini dapat dilepaskan secara perlahan sehingga membantu menjaga kelembapan lingkungan. Dan ada peran lain dari lahan gambut ini yang hubungannya antara hutan gambut dengan hujan menjadi hal yang menarik tentunya, yang diungkap dari penelitian dari riset BRIN juga yang melakukan penelitian di Pulau Bengkalis Riau, menunjukkan kalau hutan rawa gambut ini punya peran untuk bisa memperkuat sirkulasi atmosfer dan juga pembentukan hujan di wilayah tropis. Jadi dari penelitian tersebut, menggunakan pengamatan radar cuaca juga pemodelan atmosfer untuk melihat hubungan antara kondisi hutan gambut, kelembapan, pergerakan udara, pembentukan awan, dan juga hujan. Dari temuan tersebut menunjukkan kelembapan dari vegetasi gambut ini dapat berkontribusi terhadap proses pembentukan awan dan juga hujan. Dengan kata lain, gambut ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan air, tapi juga menjadi bagian dari sistem alam yang berkaitan dengan siklus air. Selain air dan hujan, fungsi penting lainnya juga terletak pada sesuatu yang tidak terlihat ya secara langsung, yaitu karbon yang tersimpan di dalam lapisan gambut ini. Dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, lahan gambut ini dalam akumulasi waktu yang panjang, kondisi basah, minim oksigen, membuat sisa tumbuhan terurai secara lambat sehingga karbon yang tersimpan di dalamnya ini banyak gitu. Dan disebut sebagai salah satu ekosistem yang sangat kaya dengan karbon, lahan gambut ini. Ini diteliti oleh University of Plymouth yang menyebut kalau lahan gambut ini ekosistem yang sangat kaya karbon. Dan karena itu ketika gambut dikeringkan atau terbakar, karbon yang sebelumnya tersimpan dapat dilepaskan kembali ke atmosfer. Dan kondisi ini membuat keberadaan gambut memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan juga iklim. Selain menyimpan karbon, kawasan gambut juga yang masih alami ini punya fungsi penting bagi kehidupan berbagai organisme yang hidup di sana. Banyak sekali mengenai manfaat lahan gambut ini, ternyata jadi punya peran penting bagi lingkungan, dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, bentar lagi kita akan menyaksikan aksi juga perjuangan dari atlet Indonesia untuk Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Dan dari rri.co.id juga tentunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini, Besyahrir, berharap kontingen Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal ya untuk Asian Games 2026 ini. Dan ini diungkapkan pada saat Dubes menghadiri welcome ceremony di Athlete Village Kinjo-pir, Nagoya hari Sabtu ini. Dan menurut Duta Besar untuk Jepang mengatakan sistem akomodasi terpusat dapat membantu atlet Indonesia menjaga konsentrasi. Dan tak hanya itu, juga fasilitas ini mendukung persiapan atlet sebelum menjalani pertandingan. Dan juga Dubes Kartini ini juga berharap sistem akomodasi terpusat ini membantu atlet bisa fokus untuk bisa mempersiapkan diri. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini tidak menggunakan satu kampung atlet permanen berskala besar, tapi panitia menerapkan konsep akomodasi terdistribusi melalui fasilitas darat dan kapal pesiar. Nah, kapal pesiar Costa Serena yang digunakan ini sebagai floating village, jadi kayak kampung terapung gitu, yang mampu menampung sekitar 4.000 atlet dan juga ofisial. Sementara Athlete Plaza dan Asian Games Villas yang menjadi basis untuk penginapan di darat ini bagi sekitar 2.000 atlet. Agak unik ya untuk Asian Games tahun ini. Dan juga panitia menyiapkan pusat kebugaran, fasilitas medis, serta support center dengan sejumlah fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut juga mencakup kolam renang, juga area relaksasi bagi peserta. Kontingen Indonesia sendiri terjun 430 atlet dan 145 ofisial yang bertanding di 35 cabang olahraga. Akan berlangsung ya mulai hari ini hingga 4 Oktober 2026 di Jepang. Dan kalau di Jepang tuh kayaknya fasilitas ya bisa dibilang aman lah ya. Termasuk yang memang sangat komit gitu untuk penyelenggaraan pesta olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Popi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Prosa Terbungkul kan informasi dan inspirasi pendengar dari rri.co.id. ini sebanyak 546 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi secara nasional hingga catatan di Jumat 16 September 2026, dan jumlah ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 475. Dan data dari Sipongi, Kementerian Kehutanan menunjukkan titik api atau hotspot ini terpantau melalui satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian karhutla di 6 provinsi prioritas. Dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi mengatakan, peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot high confidence di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut meningkat dari 61 menjadi 166 titik. Dan sementara itu untuk Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 184 menjadi 100 titik. Dan penurunan hotspot ini juga terjadi di Jambi dari 15 menjadi 9 titik, sementara di Kalimantan Barat meningkat dari 30 menjadi 39 titik. Kalimantan Selatan mencatat kenaikan juga dari 5 menjadi 12 titik, sedangkan Riau mencatat 4 titik setelah sehari sebelumnya tidak ditemukan hotspot, dan Riau ada 4 titik. Dan dikatakan Ristianto, peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah diikuti oleh penguatan patroli dan juga pemeriksaan lapangan. Upaya ini meliputi ground check, pemadaman, pembasahan, juga pendinginan pada wilayah yang membutuhkan respon segera. Pengendalian karhutla ini melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan juga pemerintah daerah. Tentu juga masyarakat, dunia usaha, serta sejumlah pihak lain turut mendukung operasi tersebut. Dan sebanyak 55 unit armada udara dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan, yang terdiri dari helikopter patroli, pesawat casa untuk OMC, dan helikopter waterbombing. Pengerahan armada disesuaikan dengan perkembangan hotspot dan hasil verifikasi di lapangan, kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang, serta keselamatan penerbangan juga menjadi pertimbangan. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini tetap dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi meteorologis. Dan operasi ini juga terutama diarahkan untuk membantu pembasahan lahan pada ekosistem gambut. BMKG sendiri memperkirakan potensi hujan hingga lebat pada 19 September ini di sejumlah wilayah prioritas, yakni di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dan informasi ini kami ambil dari rri.co.id. Mudah-mudahan juga kita berharap hujan bisa turun ya, untuk bisa membantu mengatasi permasalahan karhutla ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Rengga, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, dan kita akan jelang azan maghrib pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat untuk kota Bengkulu sekitarnya ya. Dan untuk itu kami akan beralih untuk mengajak Anda mendengarkan lagu-lagu Islami, dan sembari kita akan jelang waktu azan maghrib. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

berbuat maksiat. Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bungkul sore ini. Nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI dan dilanjutkan dengan Mimbar Protestan. Tetap bersama kami di Pro 1 Bungkul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan, pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin, Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong, Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20, jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang, kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak

0: APinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
4: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
6: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
4: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung
0: Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
0: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
10: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
9: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
10: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
11: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.290 yang disampaikan dari Red Bull tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
10: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan gak susah mencari kan.
13: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
15: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
14: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
16: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
14: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: ASEAN Foreign Minister Colleagues.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
18: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Berikut selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
19: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
20: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
19: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
21: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
19: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua kembali dalam acara kita. Dan apa kabar untuk kita semua? Doa dan harapan kami, kiranya setiap kita tetap semangat, tetap kuat bersama dengan Tuhan.

Ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Salam pendengar pemirsa yang berbahagia. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami yang setia, yang selalu menampingi kami kapan saja dalam situasi apapun. Dan kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Engkau punya waktu dan cara yang tepat untuk menolong kami, menghibur dan menguatkan kami. Malam ini kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebab itu berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan, akan menghiburkan, dan juga memberikan pengharapan bahwa Engkau senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati firman-Mu dan kami akan belajar bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang memiliki firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di seberang timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan,
1: engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
0: Pendengar pemirsa yang setia, suatu prinsip penting yang perlu kita tanamkan di hati kita, Tuhan bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang sedang kita bayangkan. Sekalipun di dalam hidup ini, kita seolah-olah di tengah kekeringan, bahkan mungkin menunjukkan sebagai tanda-tanda kematian. Tetapi orang yang taat dan mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara. Nah, inilah sedikit sekelumit yang terjadi dari bagian firman Tuhan kepada Nabi Elia yang baru saja kita baca tadi. Konteksnya dalam bagian firman Tuhan ini, keadaan yang dialami oleh Elia sangat sulit, di mana kekeringan terjadi di tengah-tengah bangsa tersebut. Namun kita melihat justru di tengah-tengah kekeringan itu yang dahsyat itu, Allah memberikan pemeliharaan kepada Elia dengan cara yang unik. Burung gagak yang terkenal dengan burung yang rakus dan ganas, justru itulah yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Lalu pertanyaan bagi kita begini, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu diberikan kepada umatnya? Di dalam ayat yang pertama yang baru kita baca tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana sulitnya kehidupan daripada Elia. Elia menghadapi situasi yang sulit di tengah zamannya. Dia bertemu dan berhadapan dengan kondisi moral, kerohanian yang bobrok dari bangsa tersebut. Dimulai dari pimpinannya, dimulai dari raja, dimulai dari para tokoh-tokoh agama, sampai seluruh rakyat hidup dalam penyembahan berhala, jauh dari Tuhan, dan kerohanian yang sangat merosot itulah yang diperhadapkan kepada Elia. Ini terjadi oleh karena pimpinannya, Raja Ahab sendiri berlaku jahat di mata Tuhan dan tidak lagi peduli dengan hal-hal rohani, hal-hal yang baik, dan hidup takut akan Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itulah Elia selaku hamba Tuhan, dia diutus untuk menyampaikan teguran, untuk menyampaikan hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan umat tersebut. Sehingga dikatakan bahwa 3,5 tahun hujan tidak turun. Itulah yang disebutkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Masa yang penuh dengan kesulitan dan kekeringan yang luar biasa sebagai wujud hukuman Tuhan kepada bangsa tersebut oleh karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dan dalam kondisi yang seperti itu, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan sempurna dapat dialami oleh Elia dan umat Tuhan pada waktu itu? Kita melihat ketika hal-hal sulit yang terjadi, justru disitulah ketaatan Elia dinyatakan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4, saat dalam kekeringan tersebut, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dari tempatnya, lalu berjalan ke timur, sampai ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan Elia melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Elia melakukan ketaatan kepada Tuhan. Dia taat saja. Walaupun dia tidak mengerti, dia tidak tahu kemana arah langkahnya. Tetapi bagian firman Tuhan katakan, namun Elia melakukan apa seperti yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, mengapa Elia mau taat? Karena Elia sangat meyakini pernyataan Tuhan, selalu ada jalan dan akan terbuka lebar baginya. Selalu segala jalan Tuhan dibukakan kepadanya. kebutuhan dan keperluannya, apa saja yang dialami saat itu. Tapi bagi seorang Elia itu tidak menjadi persoalan. Mengapa? Oleh karena pimpinan Tuhan nyata dalam hidupnya. Orang yang taat kepada Tuhan, oleh karena orang itu meyakini pimpinan Tuhan itu benar. Dan ketika Tuhan membuka jalan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupinya. Di dalam ketaatan, pasti ada jaminan. Sebab itu, bagi seorang Elia, kondisi kekeringan tidak membuat dia mengalami ketakutan. Tetapi, justru membuat dia meningkatkan hidup ketaatannya kepada Tuhan. Di mana Elia pasti akan dapat makan, Elia pasti akan dapat minum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memakai segala cara untuk menolong orang yang percaya. Pendengar pemirsa yang berbahagia, sampai hari ini, kesulitan apa yang sedang diperhadapkan kepada kita, yang sedang menggerogoti iman kita, untuk kecewa, untuk putus asa, hilang pengharapan? Dalam kondisi seperti itu, kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sebagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan Elia. Dan akhirnya Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menolong Elia keluar dari kesulitan itu. Bagian berikut kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi orang yang taat, sekalipun dia hidup di masa yang sulit. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Tuhan memelihara Elia selama musim kering. Dan kita melihat bagaimana Elia pasrahkan dirinya. Di mana Elia menikmati makanan, Elia menikmati roti yang dibawa oleh seekor burung gagak. Burung gagak kadangkala kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Namun yang menarik di sini, burung gagaklah yang menyediakan makanan bagi Elia pagi dan petang. Maksudnya apa? Pendengar pemirsa yang berbahagia, kalau Tuhan mau, Dia bisa menggunakan apa saja, siapa saja, untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Karena Allah kita, Allah yang berdaulat dalam segala keadaan. Burung gagak yang ganas, yang menakutkan, justru itulah yang Tuhan pakai untuk menolong Elia dalam kesulitan, kekeringan pada waktu itu. Tuhan berkuasa atas segala keadaan, atas situasi apapun. Dan kita melihat bahwa cara Tuhan memelihara orang yang dikasihinya, si Elia, walaupun kita melihat bahwa pikiran kita mungkin tidak sempurna, kondisi sesuatu, situasi tidak sempurna, tapi Allah yang berkuasa mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna. Nah, inilah gambaran pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi orang yang percaya. Masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Lalu situasi apa yang saat ini sedang Bapak, Ibu, Saudara hadapi, yang akhirnya mungkin kita akan mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Hidup di tengah-tengah kekeringan dan tanda-tanda kematian seperti yang dialami Elia, ini menunjukkan kehidupan tanpa harapan. Terlalu banyak kondisi apapun yang sedang kita hadapi membawa kita kepada satu titik, yaitu hidup tanpa harapan. Semua ini terjadi oleh karena kita tidak mengenal kedaulatan Allah yang sesungguhnya. Ketika hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, tidak ada pilihan lain. Selain apa? Selain berbalik kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Mengapa? Oleh karena Allah tidak pernah lalai menunjukkan kasih setianya kepada orang yang percaya. Dia akan memelihara hidup kita dengan caranya. Caranya yang sempurna. Masa sulit apa yang saat ini sedang kita hadapi? Lalu dalam hal apa saja kita belum taat? Itu pertanyaan yang sangat penting. Sebab itu dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa setitik harapan selalu ada ketika kita percaya dan taat. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, percayalah dan taat. Di balik itu, Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan. Contoh yang sangat menarik dari Nabi Elia. Dalam kekerangan, dalam kekeringan, dalam kondisi sulit yang sedang dihadapinya, Tuhan punya cara yang sangat unik. Dan Tuhan mampu mengatasi segala keadaan yang membuat Elia tetap minum dan tetap makan. Ada banyak hal dalam hidup kami, ya Bapa, yang membawa kami kepada keputusasaan, kurang pengharapan. Hari ini Tuhan, buat hati kami terus percaya dan taat kepada-Mu, bahwa Engkau mampu melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepada-Mu. Kami tahu bahwa Engkau dapat mengerjakan hal-hal yang ajaib lebih daripada apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Berkati dan sempurnakan firman-Mu ini bagi kami semua untuk yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam seluruh keadaan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama tentang pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, karena selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Di dalam ketaatan pasti ada jaminan. Percaya saja kepada Tuhan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sila Rinadila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati.
1: Shalom.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: drama Sabar Ku Tunggu, Bahagia Ku Gapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sophie, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan.

0: hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
1: Ibu jangan asal tuduh.
0: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
1: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
2: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
0: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
4: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: tapi maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamarpati narator. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Tadi dari pukul 15 hingga pukul 20 Anda ditemani oleh rekan Haryansyah ya di Bengkulu sore ini. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti saya Randika sekali lagi menemani ruang negara Anda, lagu-lagu pop Indonesia. Setelah itu pukul 21 ada Ruang Rindu yang akan hadir ke ruangan Anda. Jadi pastikan aja di mana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, karena ini informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, terima kasih. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Sekarang pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata yang tumbuh dari potensi lokal dengan daya tarik khas masing-masing daerah, ya. Dua di antaranya yaitu Apalarang Tinadung dan Tanjung Datu. Apalarang Tinadung berada di Desa Ara Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal lewat tebing batu, laut jernih, dan pepohonan hijaunya, ya pendengar. Perintis dan pengelolanya Amiruddin Rashid mulai mengembangkan kawasan tersebut pada 2011. Ia terinspirasi setelah studi banding ke Hong Kong dan menemukan kemiripan antara negara tersebut dengan kampung halamannya. Nah, begitu kembali dari Hong Kong, dia melakukan survei, kemudian pengumpulan data-data seperti itu, pendengar. Pada bulan Desember 2011, mulailah mereka merintisnya. Sebelumnya kawasan Tinadung sempat ditinggalkan warga karena akses yang terbatas. Kendala utamanya adalah jalan, air bersih, dan penerangan. Beberapa tahun setelah dirintis, Apalarang mulai menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Tebingnya yang menjulang sekitar 10-17 meter jadi daya tarik utama, pendengar. Pengelola juga menyediakan sejumlah sarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung yang datang. Akses jalan menuju kawasan tersebut juga kini telah diperbaiki dan sebagian mendapat dukungan dari keterlibatan para wisatawan. Berbeda dari Apalarang, Tanjung Datu lebih mengendalikan wisata sejarah. Lokasinya berada di tepian Sungai Siak, Pekanbaru. Master Asesor Pariwisata Ospian Putra mengatakan kawasan itu dekat dengan sejarah Perang Dunia Kedua. Ia menyebut Tanjung Datu berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api pada masa pendudukan Jepang. Nah, jalur rel itu dibangun untuk menghubungkan Sawalunto dengan Sungai Siak menuju Singapura. Pendengar, pembangunannya melibatkan Romusha dan ribuan tahanan perang sekutu. Wisatawan kini menyusuri bekas kamp tahanan di sepanjang jalur itu. Sejumlah peninggalan termasuk lokomotif di Tanjung Ru masih bisa ditemui. Ospian mengembangkan kawasan itu sebagai wisata minat khusus dan sejak 2013 wisatawan Eropa, terutama Belanda, mulai diajak mengenal sejarahnya. Apalarang dan Tanjung Datu menunjukkan wisata Indonesia tak melulu soal destinasi populer, ya pendengar. Keduanya menawarkan alam, sejarah, dan pengalaman yang berbeda pastinya.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Ilmu dan Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92.5 FM, Pro 1 dan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita di ruang ring ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jauh sebelum mengenalkan Fas dan Kuas, pendengar, Monisha Purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leyang Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leyang Karampuang ini berada di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia, pendengar. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis Griffith University Australia dan lembaga riset PEPEX, lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun. Usia tersebut menjadikan karya di Leyang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua ya yang diketahui, pendengar. Penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Metode tersebut membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar, pendengar. Lukisan tersebut memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekedar penggambaran objek secara terpisah. Namun, usia 51.200 tahun bukan berarti lukisan tersebut dibuat tepat pada waktu itu, ya pendengar. Angka tersebut merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan itu dibuat. Sementara itu, sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga telah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini. Salah satunya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leyang Tedonge yang berusia setidaknya 45.500 tahun. Penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan adegan perburuan di Leyang Bulu Sipong 4. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun, pendengar. Temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti ya, bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita, benar. Bukti tersebut menunjukkan bahwa seni figuratif dan penceritaan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun lalu di Asia Tenggara.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mobile Application RRI Digital. 95,5 FM Persatu Karya Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, mendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menjulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Sebab hampir setengah pun atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di

0: Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pasir, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

92,5 FM, persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kedati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar.
Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendari sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandaran Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin, SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM Persatu Karni Berpasi dan Inspirasi. Pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan renungan malam ke Runeira Anda pendengar. Untuk hari ini 19 September 2026 bersama rekan Intan Opriza.

Pendengar, hidup ini tidak seperti yang sedang kita pikirkan atau rencanakan. Hidup ini adalah mengalami kebenaran dan fakta setiap hari. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mencari keadaan yang lebih baik, saat yang lebih baik, situasi yang lebih baik. Hidup itu selalu melewati baik dan tidak baik, melewati mudah dan sulit, melewati bahagia dan sedih, melewati nikmat dan tidak nikmat. Hidup itu dualitas, dan setiap orang pasti mengalami dualitas di perjalanan hidupnya. Hidup tidak pasti, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus siap menerima hidup apa adanya. Kita harus siap hidup sepenuhnya pada hari ini, serta selalu sadar bahwa kemarin dan besok hanya ada di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Kenyataan yang kita miliki hanyalah saat sekarang, detik ini. Jadi, gunakan waktu dan energi untuk menjalani hidup pada detik ini dengan optimis dan sepenuh hati. Jadilah energi positif bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan kita menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat realitas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. Padahal itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari. Pendengar, mari sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran, menggali ketentraman perasaan, menyentuh jiwa yang tenang, menekuri setiap tarikan nafas, menyadari keberadaan kita di bumi ini, meneguhkan kembali ikrar kita pada semesta yang agung. Ikrar untuk mencurahkan yang terbaik bagi hidup ini dan membiarkan Tuhan Sang Pencipta Alam menuntun setiap gerak kita.

pendengar di mana-mana Anda berada, dengan ini selesailah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Minggu 20 September 2026. Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 10 nanti. Pendengar, selama menunaikan ibadah salat subuh, sudah masuk subuh ya dari tadi untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kebersamaan ini akan kami awali dengan lagu-lagu Islami, juga menemani Anda dengan siraman rohani nanti religi pagi. Dan di pukul 6 kami akan hadirkan informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar religi pagi hari-hari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar religi pagi hari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul religi pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah.

atau Al-Mubarak itu berasal dari kata Al-Buruk. Maksudnya adalah As-Subut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang." Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda, dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketomakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizqna rizqan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah. Ya. Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru al-jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah.
asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galau, mau pacak galau alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya, dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah, janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar Religi Pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud
dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Kayak aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa ya? Ayam itu bulu-bulunya kita makan kan tidak, karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini insyaallah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insyaallah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila kommentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 20 September 2026. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dilakukan secara responsif. Kasus penyakit DBD di Kabupaten Kaur tahun 2026 kembali bertambah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kota Bengkulu. Memastikan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dilakukan secara responsif. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta Perumda Tirta Hidayah bersama BPBD Kota Bengkulu menyiagakan armada tangki air selama 24 jam. Dedi mengatakan BPBD harus membantu Perumda Tirta Hidayah jika armada yang tersedia tidak mencukupi, sehingga kebutuhan warga dapat segera ditangani. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Ardana mengatakan, warga yang mengalami kesulitan air dapat melapor kepada BPBD atau PDAM. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, bantuan air bersih telah disalurkan ke warga di Kelurahan Sawah Lebar, Kebun Tebeng, Beringin Raya, dan selain mengantisipasi kekeringan, kesiapsiagaan armada juga untuk mendukung penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak membakar lahan dan berhati-hati saat membakar sampah. Sementara itu, dari BPBD Bengkulu Selatan salurkan air bersih ke Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino. Liputan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana kembali melaksanakan pendistribusian air bersih, kali ini ke Desa Talang Dalam, Kecamatan Pinoraya. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Bengkulu Selatan menyalurkan sebanyak 2 tangki air bersih ke Desa Telaga Dalam. Masing-masing tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter, sehingga total air bersih yang didistribusikan mencapai 10.000 liter. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh air bersih. Air yang disalurkan diharapkan dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala BPBD Bengkulu Selatan Nusa Dian Esa menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat mengajukan permohonan kepada pihak BPBD Bengkulu Selatan. Permohonan tersebut dapat disampaikan melalui surat agar pihak BPBD dapat menindaklanjuti dan menyalurkan bantuan ke desa-desa yang membutuhkan.
2: Yang jelas kami BPBD bersiap selalu. Kalau memang dari masyarakat meminta bantuan kami untuk air, maka seolah kami sampaikan. Tergantung nanti daerah-daerah yang memerlukan, karena mungkin bisa tiap di sini ada daerah lain juga yang memerlukan. Ini gratis, tidak ada biaya. Yang penting silakan dari desa, masyarakat, kades ataupun perangkat lain mengusulkan kepada kami.
1: Nusa Dian menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih kepada masyarakat dilakukan secara gratis. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh air bersih tanpa harus mengeluarkan biaya bantuan tersebut. Menurut Nusa Dian, penyaluran air bersih dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya air untuk keperluan sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Lahan yang diajukan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pembangunan sekolah rakyat diketahui ditolak oleh pemerintah pusat. Meski luasnya mencapai 5 hektar, lahan tersebut tidak berada dalam satu hamparan. Selain itu, lokasi tersebut juga berdekatan dengan sekolah negeri yang sudah ada, sehingga menjadi salah satu pertimbangan penolakan. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Watiullah, mengatakan pihaknya masih berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar lahan di Karang Tinggi dapat kembali dipertimbangkan. Namun, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga mulai menyiapkan sejumlah lahan alternatif. Di antaranya lahan ex-HGU dan ex-HGP. Salah satu yang dipertimbangkan adalah ex-lahan HGU PT BRI yang kini telah dikembalikan kepada negara melalui bank tanah. Lahan alternatif tersebut saat ini belum dapat dimanfaatkan karena masih menunggu proses serah terima. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan agar lahan bisa digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat di Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. Kasus penyakit DBD di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 kembali bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 24 kasus menjadi 31 kasus. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Kasus demam berdarah dengue atau DBD pada tahun 2026 di Kabupaten Kaur kembali bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, pada bulan Juni terdapat 24 kasus DBD. Namun di bulan September ini bertambah menjadi 31 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari 31 warga yang terkonfirmasi positif penyakit DBD ini, tidak ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Sapuan Ilyas menjelaskan untuk kasus DBD di Kabupaten Kaur saat ini tergolong menurun jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, total kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur mencapai 147 kasus. Sementara di tahun 2025, hanya ada 70 kasus saja. Kendati demikian, kasus DBD pada tahun 2026 diperkirakan masih bisa bertambah seiring berjalannya proses rekapitulasi data untuk bulan September 2026. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap penyakit DBD. Langkah utama yang paling ampuh dalam mencegah penyakit DBD, yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri dengan 3M+.
4: Namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS, itu yang terpenting. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat, artinya kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
3: Sapuan Ilyas menambahkan sebagai langkah pencegahan awal, Dinas Kesehatan melalui puskesmas juga menggencarkan pelaksanaan fogging. Namun, fogging hanya mampu mematikan nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik dan telurnya masih bisa berkembang biak. Maka dari itu, peran masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri dengan penerapan PHBS dan 3M+, sangat penting untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu melakukan program perbaikan jalan di kawasan pelabuhan yang telah berjalan secara bertahap. Langkah penataan jalan dan fasilitas ini sejalan dengan arahan strategis Danantara yang mendorong pengelolaan aset-aset badan usaha milik negara BUMN dilakukan secara lebih terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Perbaikan menyasar sejumlah titik yang selama ini menjadi kendala bagi kelancaran arus kendaraan logistik, sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga standar keamanan dan kenyamanan di area operasional pelabuhan. Pekerjaan dilakukan dengan skema bertahap agar tidak mengganggu aktivitas bongkar muat maupun pelayanan kapal yang berlangsung setiap hari. General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengampaikan, perbaikan jalan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan tahun ini. Apalagi kalau kondisinya baik, distribusi barang dan pelayanan kepada pengguna jasa juga ikut lancar. DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
6: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik kontrol infill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalatnya

0: DPR RI SP Bintuhan. Pendengar, untuk meminimalisir kenakalan remaja di kalangan pelajar, SMA Negeri 7 Kaur menggelar sosialisasi pencegahan kenakalan remaja bagi para pelajar. Sosialisasi ini mengundang banyak tokoh untuk memberikan materi edukasi perihal kenakalan remaja. Salah satunya dari anggota kepolisian Polsek Bengkulu, maksud saya, kepolisian Polsek Kaur Tengah. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kaur, Susidawati, mengatakan para pelajar ini diyakini membutuhkan ruang dan bimbingan untuk didengar. Karena menurutnya, satu keputusan salah di masa remaja bisa mengubah jalan hidup selamanya. Disampaikan Susi, hal ini jangan sampai menunggu nasi sudah menjadi bubur. Seluruh elemen untuk bisa mengenali tanda-tanda sejak dini dari kenakalan remaja tersebut. Pihak sekolah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bersinergi, baik itu di sekolah, orang tua, masyarakat, pemuka agama, dan aparat penegak hukum, supaya bisa bersama-sama melindungi generasi emas masa depan demi Indonesia maju. Kacabdin Wilayah 9 Bintuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kecabdin Wilayah 9 Bintuhan Saipula Sikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar, sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya, cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bintuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya, penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Para pencari kerja di Kabupaten Kaur didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sebanyak 146 pencari kerja terdaftar di wilayahnya. Dari total angka tersebut, posisi terbanyak didominasi oleh para lulusan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Julius Iwan menyampaikan bahwa tingginya angka pencari kerja dari kalangan lulusan SMA sederajat menunjukkan perlunya penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan menengah di daerah tersebut. Selain dari aspek latar belakang pendidikan, Yunus Iwan menjelaskan bahwa komposisi para pencari kerja tersebut relatif merata dari segi gender. Jumlah pencari kerja laki-laki dan perempuan tercatat berimbang tanpa ada dominasi mencolok dari salah satu pihak.
4: Pencari kerja kita di sini berimbang kalau pencari kerja ini antara laki-laki dan perempuan. Juga tamatan juga kebanyakan masih didominasi oleh tamatan SMA sederajat.
3: Ditambahkan oleh Yunus Iwan, keseimbangan rasio antara pencari kerja laki-laki dan perempuan ini mencerminkan tingginya partisipasi angkatan kerja muda dari kedua gender di Kabupaten Kaur dalam berburu peluang karir. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur pun terus berupaya mengoptimalkan pendataan serta penyaluran informasi lowongan pekerjaan. Langkah ini diharapkan dapat membantu para pencari kerja, khususnya lulusan SMA sederajat, agar bisa segera terserap di dunia kerja atau industri yang membutuhkan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh masyarakat untuk aktif memeriksa status data pribadi mereka guna memastikan tidak terdaftar secara tidak sengaja atau dicatut sebagai anggota partai politik. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menyampaikan langkah ini penting dilakukan agar

0: data dan hak politik masyarakat tetap terlindungi dari bentuk penyalahgunaan. Ia menjelaskan bagi warga yang menemukan namanya masuk dalam daftar keanggotaan partai tanpa persetujuan, KPU Kabupaten Kaur menyediakan dua mekanisme pelaporan. Masyarakat dapat memilih untuk menyampaikan laporan secara langsung dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Kaur atau memanfaatkan fasilitas daring secara mandiri melalui situs resmi infopemilu.go.id. Tony menegaskan pentingnya kejelasan data pribadi serta mengajak warga untuk tidak membiarkan hak-hak mereka dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya penertiban dan verifikasi data ini dinilai sangat krusial karena rangkaian tahapan pemilihan umum 2029 dijadwalkan akan segera bergulir pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, dukungan keluarga dan lingkungan penting untuk dilakukan agar anak-anak talasemia tetap semangat dan optimistis dalam menjalani kehidupan. Selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Anak penyandang talasemia tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki cita-cita seperti anak-anak lainnya. Karena itu, kondisi talasemia diharapkan tidak menjadi hambatan bagi anak maupun beban bagi orang tua dalam mendampingi mereka meraih masa depan. Ketua Perkumpulan Orang Tua Anak Talasemia Bengkulu yang juga merupakan orang tua pasien talasemia, Eva Afrianti mengatakan, dukungan keluarga sangat penting agar anak tetap percaya diri dan optimis menjalani kehidupannya. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa talasemia merupakan kelainan darah yang diturunkan secara genetik dan bukan penyakit yang dapat menular.
2: Anak talasemia ini bukanlah hambatan untuk mereka menjadi orang yang bisa meraih sukses dan juga bukan beban lagi kita orang tua. Anak talasemia juga dia mempunyai cita-cita. Anak talasemia juga dia punya masa depan yang cemerlang. Talasemia bukan penyakit yang menular. Jadi untuk anak talasemia tetap semangat, selalu optimis, harapan masa depanmu ada di pundakmu.
1: Eva berharap anak-anak talasemia terus mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan agar dapat menjalani pengobatan sekaligus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka. Menurutnya, kondisi talasemia bukan alasan untuk kehilangan semangat dalam memandang masa depan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar menutup informasi di berita daerah pagi ini, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu dorong wisudawan menjadi generasi berintegritas dan berdampak. Laporannya disampaikan Bisa Rahasia Nipar.
3: Direktur Universitas Terbuka Bengkulu Anton Robiansa mengatakan momentum wisuda merupakan hari istimewa yang penuh kebanggaan setelah para mahasiswa melalui berbagai perjuangan hingga mencapai tahap akhir pendidikan. Dalam pembukaan seminar akademik mahasiswa wisudawan UT Bengkulu, ia menegaskan bahwa menerima ijazah bukan menjadi alasan untuk berhenti belajar, melainkan bukti bahwa para wisudawan siap memasuki tahapan kehidupan yang lebih besar. Anton mengatakan telah menyelesaikan pendidikan, para wisudawan hendaknya tidak hanya bertanya mengenai akan bekerja di mana, tetapi juga bertanya kepada diri sendiri akan menjadi siapa dan apa yang dapat diberikan kepada orang lain. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan tema seminar akademik, yakni mencetak generasi yang berintegritas, menginspirasi, dan memberikan dampak. Karena inspirasi tidak selalu hadir dari tokoh besar, tapi juga dari keberanian untuk memulai serta keteguhan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Ia menambahkan banyak orang sukses mulai perjalanan dan keterbatasan, salah satunya Khairil Tanjung yang dikenal dengan julukan si anak singkong dan menjadi contoh perjuangan dari mahasiswa hingga menjadi pengusaha.
4: Jasa itu bukan sebuah alasan untuk berhenti belajar, tetapi bukti bahwa saudara siap memasuki tahap kehidupan yang lebih besar. Setelah wisuda, jangan hanya bertanya, saya akan bekerja di mana? Tetapi tanyakan pula, saya ingin menjadi siapa?
3: Anton berharap para wisudawan tidak melihat latar belakang keluarga maupun dari mana mereka berasal sebagai batasan, tetapi terus berusaha mengambil sisi positif dari materi disampaikan narasumber, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha dan berkiprah di sektor bisnis. Bisa Resya Nipar melaporkan.

Dengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan untuk hari Minggu ini, aktivitas Anda banyak ya. Ada yang mau olahraga, ada yang mau jalan-jalan, atau memang masih sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini perlu tahu juga informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, di kota dan juga kabupaten seprovinsi Bengkulu di Minggu 20 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh prakirawan Evi dari BMKG Bengkulu berikut ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Kaur. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong-Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong-Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah. Pada dini hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepahiang. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau petir serta angin kencang di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id untuk pagi ini ya. Ada informasi dari Badan Pangan Nasional, Bappenas, yang mengungkap ada 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Nah, jadi pelanggaran ini mencakup mulai dari administrasi, kandungan gizi, hingga mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta melalui uji laboratorium. Dan Bappenas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium. Yang pertama ada Laboratorium Saraswati Indo Genetech, terus Irofins Angler Bio Sem Lab, dan kemudian ada Laboratorium IPB Terpadu Bogor dan juga Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Nah, dari hasil uji keempat laboratorium ini juga menunjukkan seluruh 25 merek ini tidak memiliki kandungan gizi sesuai dengan klaim pada label kemasan. Jadi kalau beras itu kalau diperhatikan ada mencantumkan kandungan gizinya. Nah, 25 merek ini tidak memiliki kandungan gizi sesuai yang dicantumkan di kemasannya. Dan pelanggaran administrasi juga ada, meliputi dugaan pemalsuan izin edar, juga izin edarnya ada yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga ditemukan ada ketidaksesuaian informasi antara sertifikat izin edarnya dan label serta klaim yang berlebihan pada kemasannya. Jadi pelanggaran ini juga berkaitan dengan kandungan gizi produk. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan vitamin dan juga mineral pada 25 merek tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada label. Kemudian pelanggaran mutu beras, ditemukan produk mengklaim sebagai beras premium, tetapi pada hasil dari pemeriksaan menunjukkan kualitasnya medium bahkan sub medium gitu. Jadi bukan beras premium gitu yang dijual. Kemasannya beras premium gitu. Ternyata kualitasnya tidak premium. Medium bahkan di bawah medium lagi. Dan Kepala Bappenas Andi Amran yang juga Menteri Pertanian mengatakan untuk para produsen ini jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya ya dengan melakukan pelanggaran ini. Karena berasnya bukan yang kualitasnya bagus, sudah palsu, dijual mahal pula. Dan juga telah dikomunikasikan untuk temuan 25 merek ini kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan juga meminta untuk penanganan dilakukan secara tegas. Karena persoalan beras ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Iya, tiap hari ya kan kita konsumsi. Dan untuk itu sudah dilaporkan ya, agar kita sebagai konsumen juga tidak merasa dirugikan gitu. Sudah membeli mahal-mahal, ternyata kualitasnya ya B aja, bukan yang premium. Dan tidak sesuai dengan klaim gizi yang mereka cantumkan di kemasan. Jadi untuk mereknya apa saja, Anda bisa browsing ya. Oke, jadi bisa cek juga informasinya selengkapnya di portal berita rri.co.id mengenai 25 merek beras fortifikasi yang melakukan pelanggaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu